Hadi mohon. Mala ni wala sanati jihmal mutayuhu. Muhammadun il-Mundi. Dawa.